0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Yesus telah memilih hidup kita untuk selalu menjadi berkat ya. Biarlah kemuliaan Tuhan yang disanjung lebih tinggi, dan dialah penjunan sumber hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang bergabung di akhir ya. Ada Om Yudi, Shalom, selamat pagi Om, apa kabar? Menyapa seluruh pendengar tercinta dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus ya. Pujiannya sudah hadir ya Om. Dan juga Mbak Nina, selamat melayani bersama tim PTL Berkah Dalam. Bapak Asyen, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, jika kita bisa melayani, dan jika bisa atau mampu, bukan karena kemampuan kita, tapi itu semua karena anugerah-Nya. Dan milikilah motivasi yang benar dan melakukan kehendak Bapa, bukan melayani supaya terlihat oleh manusia. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar, tetapi melihat hati. Dan saya pun terus belajar, dan nama saya tidak mungkin tertulis di Alkitab yang saya perjuangkan. Nama saya tertulis di Alkitab kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai dimanapun Mbak Nina berada. Amin. Terima kasih. Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, Shalom, selamat pagi. Dan ada Pak Pri Widodo, Shalom Pak Pri, selamat pagi. Ingin traffic report sepanjang perjalanan dari kota Pamekasan menembus perbukitan menuju sekolah di Bujur Barat Batu Marmar ya. Radio Star FM menemani dengan suara yang jernih dan puji Tuhan ya. Puji-pujian yang membangun semangat untuk melayani di dunia pendidikan. Salam buat seluruh kru Star FM dan pendengar terkasih. Tetap melihat Yesus yang sudah menembus hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Suara di Pamekasan menuju perbukitan. Perjalanan di kota Pamekasan menembus perbukitan menuju sekolah di Bujur Barat Batu Marmar aman ya. Oke, puji Tuhan kalau suaranya jernih. Terima kasih buat informasi baiknya. Baik, kembali kita dengarkan pujian Tuhan di hidupku.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Biarlah pujian yang baru saja hadir ya Tuhan di hidupku dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 7:22 waktu Star FM. Mari kita bersatu hati, kita tutup prestilot program pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakailah kami sebagai tangan dan kaki-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami sebagai saluran berkat, kasih, dan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami temui. Mampukan kami untuk membawa kebaikan, memberi semangat, dan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong mereka yang membutuhkan ya Bapa. Kami mohon ya Bapa supaya menggunakan waktu dan tenaga kami untuk melayani sesama. Dan kami mohon kemampuan untuk berbagi baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehadiran kami boleh membawa sukacita dan keteduhan bagi orang-orang di sekitar kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu untuk memberi tanpa pamrih ya Bapa. Terima kasih oh Tuhan, pagi ini kami berdoa buat Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu Gabi yang berada di Depok. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kelancaran apapun yang dikerjakan. Berdoa buat Bapak Pri Widodo juga yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Berdoa buat Corin Valencia, Bapak Waluyo Adi, Bu Aci, Astriana, Ibu Kian, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Bertilianini, Bapak Asyen, Om Yudi, Ibu Hendelina, Ibu Yuni, Ibu Lili Avianti, Ibu Hana, Abah Weso.

Samplangan, Furin, Bapak Paulus Kumala, Ibu Ira, Bapak Wiji Santoso, Ibu Endang Hastuti, Pak Tris, Ibu Kamila, dan juga Bapak Purmanam, seluruh pendengar terkasih dan juga seluruh klien Radio Star FM, kami segenap kru, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, ya Bapak, jadikanlah kami teladan dari pengabdian kami kepada Yesus melalui cara berbicara kami, melalui cara menerapkan iman dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa agar damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas seluruh pelosok Indonesia. Patahkanlah segala perselisihan, perpecahan dan niat jahat yang mengancam persatuan. Biarlah kerukunan terjadi di tengah bangsa ini, sehingga kami dapat hidup dengan tenang dan beribadah dengan bebas. Kiranya kasih-Mu menaungi negeri ini, negeri tercinta Indonesia. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu bagi bangsa Indonesia agar dapat bangkit dari segala kesulitan ekonomi dan tantangan zaman. Berkati para pekerja, pengusaha dan seluruh rakyat agar kami dapat berinovasi dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Jadikan kami bangsa yang diberkati, aman dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang bekerja di rumah, di luar, di mana saja perlindungan Tuhan nyata dan sempurna. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bahkan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Bapa, Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Rahmat-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lord program pagi hari ini didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kakak kan pinter nih.
4: Nggak ada maunya nih.
3: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
4: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
3: Yeay, itu mah tahu.
4: Terus?
3: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
4: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
3: Skinvestasi? Apa tuh?
4: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
3: Oh.
4: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
3: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
4: Benar.
5: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
4: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
12: Your music is back. Your music is back.
13: 105.5 Star FM, the real music.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak gosok Catunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok Catunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok Catunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok Catunggal.

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
2: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
3: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
2: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Bupati Mojokerto Muhammad Ali Bara mendoakan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Mojokerto menjadi haji yang mabrur. Hal ini disampaikan saat memberangkatkan 374 jemaah kloter 64 pada Kamis kemarin. Para jemaah diberangkatkan dari halaman kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya menggunakan 9 armada bus. Prosesi pemberangkatan berlangsung sekitar jam 7 malam dengan suasana hikmat. Bupati yang akrab disapa Gus Bara ini didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Teguh Gunarko. Sebelum keberangkatan, Gus Bara memimpin doa bersama sekaligus menyampaikan pesan kepada para jemaah agar menjalankan ibadah dengan khusyuk, menjaga kesehatan serta saling membantu selama berada di tanah suci. Selanjutnya dari Tuban, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkapkan kasus peredaran uang palsu di Pasar Wage, Desa Grabakan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Polisi mengamankan 3 pelaku yaitu WTM, SLM, perempuan warga Kecamatan Semanding, dan WTU. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam mengatakan kejadian ini bermula pada Sabtu lalu sekitar jam 8 pagi. Tersangka berinisial WTM datang ke pasar dengan membawa uang pecahan Rp100.000 yang diduga uang palsu. Uang palsu senilai 3 juta dibelanjakan ke pedagang dengan nominal kecil antara Rp10.000 hingga Rp20.000 agar pelaku mendapat kembalian uang asli. TPM, salah satu pedagang baru sadar uang yang diterima uang palsu ketika hendak menabung di koperasi BMT. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 28-34 derajat Celcius, kelembapan 46-80%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 8 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti sudah siap menemani aktivitas pagi hari ini ya, jam 8 sampai jam 11 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu hits yang membawa kita semuanya bernostalgia bareng. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, baru saja hadir satu lagu dari Rani dengan Setangkai Anggrek Bulan. Dan lagu ini menjadi pembuka untuk edisi hari ini ya. Warga Star bisa bergabung. Satu kata pembuka, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Apa yang dapat Tuhan lakukan melampaui apa yang kita minta. Untuk itu jangan pernah lepas dari yang namanya doa yang kita naikkan kepada Sang Pencipta. Baik, kami hadirkan lagu berikutnya, kali ini dari Sukses dengan Kubasuluka dengan Air Mata.

105,5 Star FM. Ungu adalah salah satu grup musik asal Jakarta, Indonesia yang dibentuk di tahun 96 ya. Dikenal dengan lagu-lagunya yang ramah di telinga pendengarnya. Dan grup band ini beranggotakan Sigit Purnomo, Franco Mejaya, Arlon Simiraldi, Maki Parikesit, dan M. Nur Rohman. Sejak awal dibentuk, formasinya selalu mengalami pergantian. Kendati demikian, mereka juga mulai berani tampil dari panggung ke panggung, pentas seni, seputaran daerah tempat.

Kita akan mendengarkan beberapa lagu yang lain ya. Saya hadirkan untuk Anda kali ini dari Lobo dengan Stony.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kakak, kakak kan pinter nih.
6: Ada maunya nih.
5: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
6: Masa gak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
5: Yeay, itu mah tahu.
6: Terus?
5: Tapi ada gak investasi yang pasti?
6: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
5: Skinvestasi? Apa tuh?
6: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
5: Oh.
6: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
5: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang, dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
6: Benar.
5: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
6: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan Favorite Girl dari Justin Bieber. Lagu pop R&B bercerita tentang cinta pertama dan kekaguman tulus remaja yang dirilis pada saat Justin Bieber berusia 15 tahun ya. Dan sebagai bagian dari album My World, lagu ini viral kembali karena nuansa nostalgia dan akustik khas dari masa awal karir Justin Bieber. Ya, warga Star, lagu ini di tahun 2009 sempat merajai tangga lagu, masuk di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat selama 2 pekan di bulan November 2009. Dan lagu ini diproduseri oleh tim termasuk The Mile dan Anthea Birka. Oke, terima kasih buat yang sudah merequestnya. Sudah saya hadirkan. Terima kasih. Selamat mendengarkan untuk Fadil, Ilyas. Terima kasih untuk Bila, Laila, Sabil, Vita, Tia. Juga ada Shiva dan juga Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Bu, lagunya ini minggu kemarin sudah hadir ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa hadirkan untuk kesempatan kali ini. Atau mungkin ada lagu lain yang ingin didengarkan, silahkan, masih ada waktu untuk bisa bergabung di Star Memory. Baik warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Hari ini yang sudah kami persiapkan ada satu lagu dari Dewa 19 dengan Dewi.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kakak, kakak kan pinter nih.
6: Ada maunya nih.
5: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
6: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
5: Yeay, itu mah tahu.
6: Terus?
5: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
6: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
5: Skinvestasi? Apa tuh?
6: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
5: Oh.
6: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
5: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
6: Benar.
5: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
6: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa pol dan mic. Pol dan mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya.

0: kebahagiaan dan perayaan hidup.
1: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangannya itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star, lagu pertama Regina Putire saat bergabung menjadi vokalis Geisha untuk menggantikan Momo di tahun 2018 lalu adalah lagu berjudul Kering Air Mataku. Robby Satria kembali menjadi peran di balik lagu ini dengan tema patah hati dan melankolis. Robby berusaha menyatukan influence musik Regina dan Geisha menjadi terberpadu karena tepat pada perilisan lagu ini Regina juga diperkenalkan sebagai vokalis Geisha. Sementara status Momo di band ini kala itu rupanya juga tidak pernah keluar atau mengundurkan diri. Momo dan Regina sama-sama berbakat, tapi mereka memiliki ciri khas masing-masing. Seperti dari segi vokal, Momo punya vokal yang cukup mendayu dan sedikit serak dalam beberapa bagian di lagunya. Sedangkan vokal Regina mempunyai ciri khas yaitu powerful. Oke, kami hadirkan dari Geisha, Kering Air Mataku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya harus ada

0: Cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap, Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Anggun C. Sasmi sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Mimpi. Dan lagu ini membawa kita di menit kedua lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM ya. Lagu ini mengukuhkan Anggun C. Sasmi sebagai lady rocker papan atas Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Teddy Sunjaya dan Pamungkas NM ini diakui sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Dan lagu ini menduduki puncak karir, dirilis di tahun 89 dan meledak membawa nama Anggun yang saat itu masih belasan tahun menjadi idola remaja dan penyanyi rock tersukses di era tahun 90-an. Liriknya yang menceritakan tentang impian yang tidak terwujud, harapan, kerinduan, serta emosi mendalam tentang perjuangan hidup. Dan kalau sampai di tahun 2026 ini masih ada yang merequestnya, masih ada yang ingin mendengarkannya, tentunya ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya, tentang lagu dari Anggun C. Sasmi, yaitu Mimpi. Baik, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Hasdi, Mbak Reni Prianti Katerji, Roman Mulia, Monik, Aldi Baron, Pak John Sableng, Putri Nur Harisma, Aba Waisel, Bu Ima, Imam Azari, Heru Mulyono, Mas Iki, Mas Solikin, ada Adung, Pak Asyen, Genduk, Toto Blendrang, terima kasih. Pak Robert Armatu juga terima kasih banyak sudah bersama dengan program ini. Toto Blendrang, Lobo, Lobo tadi sudah saya hadirkan ya lewat satu lagu berjudul Stony. Genduk juga, mohon maaf kalau lagu yang Anda inginkan saya tidak bisa menemukan ya. Pak Rete, Wak Rete, Iwan Fals, Bento tadi sudah muncul. Mas Ikim, lagu dari Peter Pan mungkin nanti, sabar ya. Sebentar lagi akan kami hadirkan. Aba Waisel, terima kasih. Pak Robert Armatu, untuk lagunya mungkin menjadi penutup untuk jumpa kita kali ini dari Aqua dengan Bear Beagle. Terima kasih untuk Putri Nur Harisma, lagunya sabar. Pak John Sableng juga lagunya sudah dipersiapkan, Tam-Tam juga. Kalau lagu Aldibaron, Monik, dan Roman, saya tidak janji. Tapi kalau ada waktu akan kami hadirkan begitu ya. Baik, kita akan lanjut. Kali ini yang akan kami hadirkan buat warga Star, ada satu lagu yang dibawakan oleh Scorpion dengan You and I.

0: Kakak, kan pinter nih.
1: Ada maunya nih.
0: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
0: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
0: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
1: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
0: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
0: Oh.
1: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
0: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
1: Benar.
2: Makasih kakak pintar. Dan galak, bu.
1: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
3: Halo.
4: Iya,
3: dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
9: Poldanmic, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-999.

80500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, karena aku tahu engkau begitu dari Andre Hehanusa ya, bahwa kita di menit ke-37 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja, pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, yang akan kami sapa terima kasih buat Ayah. Ada Cak Kencur, Yolam, ada Dia, Tata, Zam. Hari ini gak ada Star Kids ya. Terima kasih untuk Bu Anis yang ada di Bangil, Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo, Hans. Terima kasih juga untuk Mama Arim yang ada di Probolinggo, Mas Franky yang ada di Bangil. Ada siapa ini? Oh, Revan. Terima kasih ya, Ali Husen. Ada Bu Ima, apa kabarnya? Selamat bergabung juga untuk Ferial Veronica yang ada di Porong ya. Mayang Sari, mohon maaf sekali, minggu kemarin sudah muncul ya. Nana yang ada di Pasuruan, ada juga siapa ini ya? Mohon maaf saya tidak bisa menyapa ini ya karena tidak mencantumkan nama. Oke, yang bisa hadir nanti dari Queen ya, I Want to Break Free. Kian yang Pak Kian yang ada di Candi dan juga Anton yang ada di Wonorejo. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, dari Queen kami hadirkan I Want to Break Free.

0: jantung.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
2: Ya,
1: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
2: Ya.
1: Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya Eva Prasanti pamit ya, dan warga Star selanjutnya akan ditemani oleh Rani Krisna. Untuk hari ini Rani Krisna akan menemani Anda secara panjang sekali ya, 6 jam di sesi pertama dan sesi kedua Starget. Baik, saya Eva Prasanti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Entertainment in Focus.
1: Bermain sepak bola di dalam sebuah gelembung menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Nah, jenis sepak bola ini dikenal dengan nama bubble soccer alias sepak bola gelembung. Beberapa waktu lalu, olahraga ini sempat diadakan di ibu kota Tokyo, Jepang. Ada 8 tim yang bertarung untuk memperebutkan gelar Raja Gelembung. Sepak bola gelembung ini sebenarnya berasal dari Norwegia dan kini telah berkembang menjadi sebuah kompetisi bertajuk Bubble Cup di Tokyo, Jepang.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

0: 105,5 Star FM.
1: Star Joget.
2: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM, temani harimu, cerah kan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Hari Jumat, hari mulia. Kok jadi konser tadi ya? Edisi hari Jumat 8 Mei 2026, Rani Krishna kembali menemani untuk Target Star Joget Asoy dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik dan juga ori. Mudah-mudahan juga bisa menemani apapun aktivitas Anda ya, biar lebih lancar, lebih seru dan lebih barokah lagi. Oke, sampai jam 2 siang saja ya. 3 jam cukup waktunya, bisa request lagu dangdut, bisa request lagu Bollywood juga. Satu lagu dari Dewi Persik hadir dengan Aku Suka, lanjut The Duta dengan Hello Hello. Target Star Joget Asoy.

de Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5

103,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Bezuba Ishka. Ini mungkin buat penggemar Bollywood agak sedikit asing ya. Bintangnya ada Rupes Verma sama Mohit Chauhan tuh kan. Sopo gue. Rilisnya tahun 2015. Tria Gosel juga main di film ini ya. Cuman memang ya seperti biasa, kalau di Bollywood itu pendatang-pendatang baru seperti ini, kalau tidak dipasangkan dengan yang sudah senior, amblas sudah. Gak bisa langsung back office gitu loh. Ya, hadir dengan satu lagunya Terry Mary Ankahida Seta. Banyak yang bisa diulas seputar film ini, tapi yang pasti kali ini sudah membawa kita di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silakan untuk warga Star yang pengen bergabung seperti biasa bisa SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut ya. Kali ini satu lagu dari Rita Sugiarto dengan Bukan Yang Kupinta.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, bu.
2: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Eh, papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
5: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
4: Ah, yang benar.
5: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
4: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
5: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
4: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
5: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
4: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
5: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Aigo,
8: sok Korea. Nih, tanggung jawab.
7: Apa?
8: HP Mbak enggak bisa dipakai.
7: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
8: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Bunda, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
7: Yeah.
8: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
7: Tapi HP Mbak kan second.
8: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
7: Oh.
8: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
7: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku beli.
8: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
7: Loh.
8: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
7: Terus duitnya gimana?
8: Ya uangmu lah.
7: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Joget, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ida Layla hadir dengan Munafik. Ciri-ciri orang munafik tadi sudah disebutkan ya dalam lagunya, di syairnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang terpilih yang menjadi baik dan menyebar kebaikan. Amin, amin, amin. Oke, hadir di menit ke-43 pada jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Rani sapa dulu di WA. Selamat siang untuk Ibu. Ini mesti lo gak disebut ibu siapa lo. Saya ngiranya ini ibu Sugeng ini paling. Saya nebaknya. Mesti Star Gestar joget asoy. Ibu dari Probolinggo. Ibu siapa? Kurang komplit nulisnya. Menyapa untuk semuanya warga Star saja. Untuk teman-teman semangat bekerjanya ya. Yang tugas terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Ini kayaknya yang dirubah cuman judul lagu saja. Yang lainnya copy paste. Oke, terima kasih Ibu dari Probolinggo ya. Bu Ani yang di kawasan Pondok Jati juga selamat siang. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Anis, ada Mbak Yuni, Mbak Lili, Mas Toto, Pak Rete, Mas Sam, dan juga warga Star semuanya selamat siang. Untuk Mbak Rani sukses rezekinya malar. Mama Dian yang ada di kawasan Bangil tadi sudah hadir yang diminta dari Bezuba. Semangat buat penyiar dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah untuk semuanya saja. Amin. Munafik, satu lagu yang diminta sama Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat siang hadir Mbak Rani bersama Star Guest Star Joget. Asoy. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Utekno, Pak John Sableng, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Bunda Akila, Pak Purmanam, Fani, dan juga Ayu Kumala. Sementara juga ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ini ya. Oke, menyapa untuk Pak Supardi, Pak Caca, Pak Saniman, Pak Etres, ada Pak Tres, Mas Frankie, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Ira, Bu Ima, Purin, dan juga semuanya warga Star, selamat siang. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Oke, terima kasih kembali. Kemudian Mas Frankie, apa kabar? Menyapa untuk Mas Iki, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Arum, Pak Purmanam, Bu Lili, ada Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu, rezekinya maler. Amin. Terima kasih kembali. Oke, kali ini satu lagu dari Asep Irama ya. Berjudul Berpacu Dalam Cinta.

0: sih, Mas. Kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun lho, Mas. Dan dikenakan denda 500 ribu.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama, bro.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama Hadi dengan Ibu Kota. Lagu ini memang terinspirasi dari kisah nyata ya. Jadi apa yang dilihat sama Bang Haji Roma Irama kalau di ibu kota itu sangat sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi dampaknya ya berkurangnya rasa kebersamaan dan tenggang rasa. Banyak yang berlomba-lomba saingan. Untuk apa? Merebut harta. Itu gambarannya. Tapi terkadang juga ada yang suka hidup di kota, ada yang suka hidup di desa. Tergantung pada situasi dan kondisi sih ya. Kalau misalnya kayak Rani sekarang ini, kondisi dan situasinya sudah tenang, sudah di angka 50-an gitu, pengennya hidupnya ayem di desa. Sambil ngomong cucu gitu, menikmati hasil usaha dari masa muda dulu. Itu sih pengennya ya. Mudah-mudahan juga warga Star apa yang diinginkan bisa tercapai hari ini atau pas pada waktunya nanti ya. Oke, hadir di menit ke-27 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selamat siang Vena yang dari kawasan Probolinggo. Menyapa buat semuanya saja yang lagi mendengarkan Star FM, yang siaran sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih kembali. Ada Mami Khalifa PDW. Lagunya Kandas dari Evita Mala dan Imron Sadewo, spesial buat Mbak Kulut yang ada di PDW. Aduh. Ya apa Mbak Kulut dikasih lagu Kandas iki lho. Moza, apa kabar yang ada di Pamekasan ya, selamat siang saja. Berlanjut juga ada Avian. Tadi requestnya hadir dari soundtrack film Insaf dengan Mary Jane Jana. Kebetulan Rani sudah mempersiapkan ya. Jadi kok yo pas diminta. Baik, terima kasih untuk Mbak Rani, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin, terima kasih kembali.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Kakak, Kakak pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih Kakak pintar. Dan galak, Bu.
2: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju,
4: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
9: Minyak dosa catunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
9: Minyak dosa catunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
9: Minyak dosa catunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak dosa catunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
3: Star Gear, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ikke Nurjana hadir dengan Bibir Bermadu. Ada yang minta itu judulnya Lambemu Manis Koyok Madu. Judulnya Bibir Bermadu ya. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, masih bersama dengan Rani Krisna tentunya untuk Star Get Star Joget Asoy. Selamat siang, gabung kembali di WA. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Ini Rani tadi tanya, pria-pria itu yang dari film Kehipiarena Hujae, apa yang dari soundtrack film Deal? Judulnya sama, lagunya beda. Yo, ini yang mana yang dimaksud ya? Belum dijawab tapi. Oke, selamat siang juga. Kali ini di Facebook ada Wak Rete Heru Mulyono, Wiji Santoso, kemudian juga ada Roman Mulia Warman. Selamat siang juga untuk Anjina Viva, ada Toto Blendrang. Waalaikumsalam. Hadir nyimak mawon pulang Jumatan balik jualan lagi. Tetap semangat laris manis. Menyapa buat semuanya saja yang lagi mendengarkan Starget Asoy. Buat mbaknya sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali yang selalu setia hadir. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Yang sudah memberikan like-nya ada Ko Asyen, Oman Kanyor, Abah Waisel, Hasri Derpanser, Toto Blendrang, Hendrik Beat, ada Ko Jiro Huda, Yohanes Pahyudi, Gara, Mas Iki, Rani Prantika Terji, Anjina Viva, Roman Mulia Warman, ada Solikin Solikin, Wiji Santoso, dan juga ada Heru Mulyono. Oke. Terima kasih untuk Cak Kencur, ternyata sudah langsung menjawab ya. Ini dia dari soundtrack film Kehipiarena Hujae yang dibintangi Salman Khan bersama dengan Rani Mukherjee, Oh Pria-Pria.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh. Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu. Pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Trek in the hole.

lagi Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star. Untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Baik, gilirannya lagu-lagu dangdut, campur sari dan juga pop Jawa yang lebih modern hadir di Star G2 bersama dengan Rani Krisna ya, sampai jam 5 sore nanti. Satu lagu dari Donatella hadir dengan Seharusnya Aku. Untuk yang pengen bergabung silahkan merapat. Lanjut bersama dengan Vita Alfia, Salahmu Sendiri. Target 2, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Eni Sagita hadir dengan Ngamen 5. Ini cerita saja ya, karena dulu Rani itu MC orkes, jadi tahu banget perjalanan lagu Ngamen ini. Waktu itu Ngamen itu sampai 99 loh, tapi tidak dijelaskan Ngamen 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu enggak seperti itu, enggak berurutan. Jadi sekenanya aja ngasih judul Ngamen 5, Ngamen 7, Ngamen 8, Ngamen 99 gitu. Tidak ada rinci urut 1 sampai 99 gitu, enggak ada. Dan sekarang booming kembali ya, banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang baru. Eni Sagita ini memang penyanyinya yang asli. Bisa dibilang dia yang mempopulerkan lagu Ngamen ini. Dulu banget. Era-era tahun 2007 lah. Sampai 2012-an. Sekitar tahun-tahun itu. Ada juga banyak ternyata yang minta Ngamen 88. Tadi dengan niat sekali Rani cek, ternyata kok buat Rani itu masuk eksplisit ya. Karena kok kayaknya mengajak kita untuk minum-minum gitu loh. Jadi mohon maaf sekali, belum bisa dihadirkan ya. Jadi kita harus selektif memilih lagu, meskipun itu viral. Tapi kalau misalnya pemikiran orang jadi kemana-mana yang negatif, mohon maaf belum bisa dihadirkan. Oke, di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM, Rani pengen menyapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk rekan-rekan PDW ya. Semangat. Wah, lembur ini. Halo, selamat sore untuk Cica. Kemudian juga ada Azam ya. Selamat sore juga. Ada Tina, Raka, kemudian juga ada Aira. Terima kasih untuk Laila di Pandaan. Ada Fatma, kemudian juga ada Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel yang ada di kawasan Surabaya. Kemudian juga ada Zura PDW. Ada siapa lagi nih ya? Azam dan Zam. Oh, ada Azam, ada Zam. Oke, terus juga lanjut ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Itu judulnya Goyang Gultik ya. Jirayut yang lagunya ada Akal Bulus, Buaya Tikus, halah gak jelas, Goyang Gultik. Tadi sudah Rani hadirkan.

lanjut menyapa ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Kemudian juga halo Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati ya. Menyapa buat semuanya saja. Oke, Rani hadirkan yang satu ini dari Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
1: Makasih kakak pintar. Dan galak,
2: Bu. Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti. Viva Skin Food.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Get in the hole.

Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jaran Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Geisha. Pada tahun 2015, musisi Indonesia Iwan Fals membuat satu album kompilasi yang berkolaborasi dengan Noah untuk lagu Para Penerka. Kemudian kolaborasi bersama Niji di lagu Hidup Yang Hebat. Selanjutnya dengan The Massive pada lagu Satu-Satunya dan bersama Geisha pada lagu Tak Seimbang. Di mana lagu Tak Seimbang ini ciptaan Robby Geisha yang ditulis saat adiknya meninggal di bulan puasa tahun itu. Iwan Fals berhasil menemani vokal Momo dengan baik di lagu ini. Album ini menghadirkan 10 lagu yang terdiri dari 2 lagu kompilasi, 4 lagu terbaik Iwan Fals yang diaransemen dan dinyanyikan ulang dengan konsep full band, dan 4 lagu baru dari masing-masing artis yang terlibat di dalam album ini.

105,5 Star FM. Tak sedalam ini, lewat suara dari Gita Yubi kali ini hadir membawa kita di menit ke-19 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia ya, yang sudah bergabung juga. Dan disapa dulu selamat sore untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Request lagu yang berjudul Tabung LPG Tukang Las iku lho, Mbak. Asane judulnya apa sih? Itu Lost Doll ya. Dan tadi sudah Dani hadirkan. Ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Salamnya untuk Andro. Ada Mbak Susmia, Om Yudi, Mbak Ani, Toto Blendrang, Mbak Herlina, Mas Pri, Iva, semuanya salamnya seduluran selawase ya. Saya sudah siaran mulai jam berapa tadi? Kok masih disebut Bang Jono saja? Bang Jono lagi cuti untuk beberapa hari ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga yang ada di Facebook, selamat sore untuk Toto Blendrang. Assalamualaikum Star Kedua. Waalaikumsalam. Menyapa buat semuanya saja. Buat Mbak Rani sehat selalu dan murah rezekinya juga. Amin. Halo, Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Selamat sore Mbak Rani, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Memberikan lucknya ada Hasri Derpanser, Adi Long Firman, Wiji Santoso, Hendrik Bit, Oman Kanyor, Imam Azari, ada Gara, Aba Waisel Samplangan. Kemudian juga ada Andung Irawan ART, Toto Blendrang, dan juga ada Solikin Solikin. Baik, lanjut masih di Star G2 Asyik Asyik Rungka.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, ya cari pasangan itu.

0: siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa? Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
2: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke. Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
0: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Trek in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Akhirnya tuntas sudah Rani menemani untuk Stargate sesi yang kedua kali ini. Saatnya Rani pamit mundur, setelah ini ada Fira Azahra untuk favorit kita. Terima kasih, ini ada yang barusan saja gabung, ada Ferial ya. Ferial Veronica yang ada di kawasan Porong, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Nela Karisma featuring Dori Harsa dengan Selinju. Selamat sore and goodbye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Kaulah Segalanya yang diciptakan Tito Sumarsono berhasil mengantarkan Ruth Sahanaya menjadi juara festival internasional. Sayangnya kemenangan itu justru membuat keduanya berseteru. Penyebabnya karena Ute lupa menyebut nama Tito Sumarsono dan mengucapkan terima kasih, serta hanya memberikan cindera mata kecil saat pulang ke Indonesia untuk Tito. Menanggapi kejadian itu, Tito sempat melarang Ruth Sahanaya membawakan lagu Kaulah Segalanya dalam setiap kesempatan. Meskipun lagunya sendiri sudah beredar melalui album studio ketiga milik Ute yang rilis tahun 1991.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, selamat datang di program favorit kita, Hits Banget. Hari Jumat ya, 8 Mei 2026, semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik. Dan baiklah, durasi 3 jam berikutnya, sajian musik pop Indonesia siap dihadirkan. Siap bermunculan di ruang dengar kamu bareng dengan Vira Zahra. Oke, tentunya kalau hari Jumat ada topik cinta, bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi kita ngobrolin percintaan hingga jam 8 ya. Hari ini temanya tentang kita yang menjadi pemeran utamanya ya. Ketika kamu terlalu bersinar, ketika kamu banyak yang menyukai warga Star ya. Secara gak langsung banyak yang nembak juga dong ke kamu. Atau jangan dibilang banyak deh, mungkin ada 1-2 orang yang suka banget sama kamu gitu ya. Bahkan udah pernah ngungkapin perasaannya ke kamu dan pengen kamu tuh jadi pacarnya, jadi pasangannya gitu ya. Kalau seandainya kamu cocok, ya udah kamu terima gitu ya, dia menjadi pasanganmu. Tapi kalau seandainya pas di awal kamu ngerasa ragu, terus kamu tolak ya. Ada beberapa orang yang tipikalnya itu ketika ditolak 1 kali, 2 kali, ya udah nyerah gitu. Tapi ada beberapa orang yang terus berusaha, warga Star, sebelum kita itu punya pacar baru gitu ya. Atau lebih tepatnya kalau kita masih single, dirasa kelihatan kita tuh masih jomblo, belum ada yang punya ya, baik itu pacar atau pasangan. Ada beberapa orang yang terus mengejar kita. Gimana warga Star? Rasanya dikejar terus oleh orang yang udah kamu tolak bolak-balik ya cintanya. Gimana rasanya dikejar terus oleh orang yang udah kamu tolak bolak-balik cintanya? Apakah takut, risih, ilfil atau yang lain boleh kamu sebutkan ya? Rasanya dikejar terus oleh orang yang udah kamu tolak bolak-balik cintanya gimana? Apakah warga Star pernah? Kalau gak pernah ya kamu bisa berhalusinasi ya. Berandai-andai, wah seandainya gimana ya kalau seandainya aku banyak yang ngejar. Terus juga nih orang udah aku tolak bolak-balik nih cintanya, tapi kok dikejar terus ya. Kira-kira gimana warga Star? Rasanya dikejar terus oleh orang yang jelas-jelas udah kamu tolak bolak-balik cintanya. WA di 081831075. Di Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Jika di antara warga Star ngerasa, lah kak aku loh gak pernah dikejar orang dalam hal percintaan ya, gak pernah ditembak orang bolak-balik atau nolak orang bolak-balik, itu gak pernah kak, gak tahu aku rasanya kak. Ya kan tiap hari Jumat gak harus sesuai dengan pengalaman ya. Terkadang kita hanya berandai-andai saja. Wah, memposisikan kamu tuh di posisi itu gimana kira-kira gitu ya. Kayak misalnya terkadang topik ya, topik percintaannya itu pas kamu udah punya pasangan padahal kamu lagi jomblo. Maka dari itu ibaratin kamu udah punya pasangan nih, kalau punya pasangan seperti ini kamu gimana gitu. Atau kamu udah punya pasangan tapi topiknya ngobrolin orang jomblo. Jadi diibaratin kalau kamu lagi jomblo terus kamu di posisi itu gimana gitu. Jadi di hari Jumat tuh gak harus sesuai dengan pengalaman ya, tapi juga sesuai dengan opini ya, atau pendapatmu gimana gitu. Atau berandai-andai gitu, ketika kamu di posisi itu gimana gitu ya. Oke, 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari RC Widianto and Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati. Lagu ini saya jadikan pembuka untuk favor kita di sore hari ini. Soalnya sering kali melipir di beranda TikTok ya. FYP TikTok saya itu lagu ini, Rindu Dalam Hati, cuman versi DJ, versinya DJ Panda ya. Jadi saya hadirkan aja yang versi orinya RC and Brisia. Kali ini giliran Fadila Intan dengan Rindu Dalam Sunyi.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
4: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
5: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
4: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

disyukuri dan jangan dikufuri. Takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya adalah hendaknya kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan berlaku adillah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Serta peliharalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Dan di antara sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia akan mati dengan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah Ta'ala akan membangkitkannya dengan sesuatu yang diyakininya tersebut.

0: Teman-teman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Asoy geboy ngebu.
2: Si Mas, kalau nyenter mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
8: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
8: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
2: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
8: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Baik, Mbak Kisar, kita masuki Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Album Love Recall memiliki makna yang istimewa bagi Geisha. Album ini menandakan babak baru dalam perjalanan musik mereka. Dengan pergeseran genre ke arah dream pop dan aransemen yang lebih fresh, hal ini tuh menunjukkan bahwa Geisha terus berinovasi dan berani keluar dari zona nyaman. Nah, dalam album ini ada 6 lagu yang dirilis seperti Jika Cinta Dia, Kamu Yang Pertama, Pergi Saja, Karena Kamu Takkan Pernah Ada, Cinta dan Benci, yang semuanya itu Love Recall Version atau versi terbaru di album ini. Terlebih yang paling mencolok selain musiknya adalah suara sang vokalis yang berbeda. Kalau dulu Momo, sekarang Regina gitu ya. Geisha pun memilih Jika Cinta Dia sebagai single utama dalam album ini karena dinilai memiliki unsur yang sakral dan berharga. Sebab berkat single itu, Geisha di masa lalu juga dapat dikenal luas dan bisa terus berkarya sampai sekarang. Kali ini saya hadirkan salah satu lagu dari album Love Recall Version, Geisha, Jika Cinta Dia.

Storm of the Month.

Star FM. Satu lagu terbaru dari Shilan Seven yang barusan tampil dengan Sederhana. Ngobrol kita ke menit 7 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Minggu depan yang jelas ini bakal saya polling sih, di polling lagu baru ya. Karena masih grace banget warga Star pada 6 Mei kemarin atau Rabu Lusa. Itu baru dirilis di seluruh radio di Indonesia ya. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Sedang ada obrolan, percakapan untuk kesempatan kali ini. Ngebucin soal someone yang ngejar-ngejar kita terus padahal udah ditolak cintanya bolak-balik sama kita. Cela, kayak kita nih lagi cakep-cakepnya gitu ya. Ada yang ngejar-ngejar kita segitunya ya, udah ditolak ya. Tapi masih dikejar, ditolak lagi, masih dikejar, ditolak lagi, masih dikejar, ditolak, gitu aja terus ya. Ya, pada intinya memang ketika kita itu masih single atau jomblo, terkadang gak bisa, apa ya, kayak terbebas dari incaran orang-orang ya. Ya gimana, kita gak bisa mengkondisikan hati seseorang atau orang lain gitu ya. Misalnya secara gak langsung orang ngelihat kita terus langsung suka gitu. Terus kita diamati baik-baik, makin hari kok makin suka ya. Rasa suka kemudian timbul menjadi sayang. Nah, di fase sayang ini biasanya kamu mencoba untuk mendekatinya, terus mencoba untuk PDKT hingga nembak si dia. Pada fase dimana kamu nembak seseorang yang kamu suka atau crush kamu ini ya, pilihannya memang 50-50 antara kamu diterima atau ditolak. Kalau diterima ya alhamdulillah, tapi kalau ditolak ya try again. Coba lagi atau gimana nih? Ditolak sekali, apakah kamu langsung berhenti mengejarnya atau kamu masih mencoba untuk mendekatinya lagi warga Star? Suatu hari ditembak lagi atau ditolak kedua kalinya kamu langsung mundur? Atau keberapa nih, ditolak berapa kali kamu mau mundur? Atau warga Star ini mau mundur mengejarnya ketika si dia yang kamu suka ini udah punya pacar baru? Mungkin selama ini kamu ngejar si dia ya, dikejar terus meskipun udah bolak-balik ditolak ya, gegara dia masih single, masih jomblo gitu. Jadi kayak kesempatan itu masih ada. Baru deh kalau dia udah posting bersama pasangan barunya, oh ternyata dia udah ada yang punya nih. Kan gak mungkin kamu ngejar cowok atau cewek yang jelas-jelas dia udah ada yang punya gitu ya. Ya udah, mungkin di situ kamu udah berhenti mengejarnya gitu ya. Tapi kalau selagi dia masih single, masih jomblo, gas terus ya. Tapi ada juga loh warga Star, someone itu yang obsesinya itu cukup tinggi ya. Meskipun si dia itu keras kamu, udah punya pacar, itu masih ngejar gitu. Soalnya kenapa? Ya kan masih pacaran, masih belum nikah gitu. Itu ada loh yang orang terobsesi kayak gitu ya. Ibaratnya kalau dalam sebuah pepatah, sebelum janur kuning melengkung ya di depan rumahmu, kesempatan itu masih ada. Kan cuman pacaran, cuman aku dan atau kamu dan dia aja komitmennya, belum keluarga, belum juga Tuhan gitu. Kalau sudah menikah kan udah perjanjian religius ya, kamu dan Tuhanmu dan keluargamu itu yang sangat sulit atau hampir gak bisa temboknya itu kamu pecahkan gitu ya. Maka dari itu warga Star, kira-kira kalau seandainya kamu berandai-andai dalam posisi dimana kamu tuh lagi banyak yang ngejar, atau mungkin 1-2 orang deh yang mereka tuh sangat sangat apa ya, kayak meskipun ditolak bolak-balik tapi tetap teguh gitu buat mengejarmu, apakah kamu akan leleh ya dengannya ya? Rasanya gimana sih dikejar terus oleh orang yang udah jelas-jelas kamu tolak bolak-balik cintanya? Apakah takut, ilfeel, risih atau gimana warga Star? Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan nama yang sudah bergabung di WA dulu ya, 0818310755.
ada Eti Riyadi. Kalau aku sih takut Kak Fira. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Aziz di Gondang Wetan Pasuruan. Kalau aku sih nyantai aja. Oke, terima kasih. Ada juga Mas Franky di Bangil. Kalau aku sih jadinya ilfil ya Mbak Fir. Lagunya Igitaf mungkin di depan Buram udah kami hadirkan di awal. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Vena, Bans Felicia, Arfi, Aska, Furin, Echa, Ayub, Iva, Anwar Eko, Santi, Rohim, Reni. Semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, rasanya gimana? Dikejar terus oleh orang yang udah ditolak bolak-balik. Gimana rasanya Kak Fira? Kalau saya pribadi sih awalnya ilfil ya. Tapi kalau sesuai pengalaman saya ya di masa lampau, akhirnya takluk juga atas perjuangannya gitu. Soalnya apa ya, kalau kita itu dikejar terus sama orang yang jelas-jelas sudah kita tolak bolak-balik ya, itu kayak nih anak nih kok ngeyel banget sih mau jadi pacar kita gitu. Udah dibilangin aku masih pengen sendiri dulu, tapi dikejar terus gitu. Ya udah, awalnya itu kayak yang awalnya itu biasa aja menjadi ilfil gitu. Ilfil itu ya kayak ngerasa terganggu gitu warga Sar ya. Ngerasa terganggu, terus cenderung apa sih, kayak bukan benci juga sih, tapi ngerasa terganggu aja, risih dan terganggu gitu. Namun lama-kelamaan ya, karena udah ditolak bolak-balik tapi masih terus mengejar, akhirnya kayak leleh juga gitu, batu yang keras itu ya. Ya maksudnya tuh dengan perjuangannya sama ini, akhirnya leleh juga dan ya udah saya terima gitu. Jadi awalnya ilfil tapi lama kelamaan ya udah dia berhasil gitu, anggap aja demikian ya, berhasil buat ngedapetin hati saya. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Furin di kawasan Bangil. Shalom, selamat sore Kak Alfira. Furin di Bangil hadir. Kak Fira apa kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya, kayaknya semingguan ini saya cukup sehat, cukup apa ya? Ya pokoknya badan saya sangat fresh ya. Karena kayak minggu lalu saya sempat mengeluh tangan saya sakit, belum sembuh nih gitu ya. Tapi untuk minggu ini luar biasa, udah sembuh semua, udah fit ya. Saya jogging, olahraga udah enak banget ya, lincah. Alhamdulillah semoga sehat terus ya. Kalau untuk topiknya sih seru juga buat dikomenin sore ini. By the way, yang bikin ide buat fun polling itu Kak Fira dewe, apa ada timnya sih? Always kepo. Saya sendiri, gak ada tim ya. Saya sendiri bro, biasanya saya bikin topik itu pertama memang kadang pengalaman pribadi. Tapi gak pengalaman pribadi juga. Yang kedua tuh biasanya requestan dari warga Star. Jadi kayak warga Star tuh request, Kak, minggu depan topiknya ini dong, topiknya itu dong, topiknya ini dong ya. Tapi gak semuanya saya ACC ya, cuman kadang-kadang aja saya ACC kalau ada yang request. Terus kadang juga saya terinspirasi dari lagu-lagu yang keputar. Kayak misalnya ada yang request lagu ABCDE atau ada lagu baru ABCDE gitu ya, tiba aja random gitu ya kepikiran, wah ini kan lagunya tema tentang ABC nih, gimana kalau minggu depan topiknya juga tentang ABC gitu. Kayaknya belum pernah dibahas deh ya. Jadi biasanya muter-muter itu aja sih. Muter-muter itu. Dan setiap saya punya ide topik saya catat ya, biar gak lupa. Nanti kalau pas hari Jumat ya saya bahas kalau berhubungan dengan asmara. Tapi kalau berhubungan umum ya, di luar percintaan ya, saya bahas yang hari Rabu. Gitu, gak ada timnya. Always me. Kalau aku Kak Fira dikejar samuan berkali-kali, bahkan terus-terusan, padahal udah jelas-jelas aku tolak, ya apa ya, aku bilang aja, ayo kita ngopi kayak ngedate gitu, berdua aja ngobrol baik-baik. Intinya dijelasin kenapa ditolak, karena kita masing-masing punya standar sendiri buat nentuin pasangan layak atau enggak. Pasti sakit buat dia, tapi kalau dikasih taunya baik-baik pasti bakal ngerti dan gak bakal marah gitu ya. Serem loh kalau ditolak dengan kasar, takutnya dianya gak terima gitu kan. Oke. Menebar. Oke, tadi kalau nanya balik ya, kalau Kak Fira sendiri gimana? Barusan udah saya jawab ya, Bro Furin, kedulan Bro Franky itu nanya balik ke saya. Menebar salam buat Mas Franky dan Arfi Florinen aja. Ingat ya Rek, salam sama orang yang didengerin salam kita aja, yang selalu aktif dengerin favorit kita, supaya yang Kak Fira, seperti yang Kak Fira bilang, betul?
Lagunya dari Pamungkas, judulnya Kenangan Manis, sudah kami hadirkan. Makasih udah dibacain atensiku ya kak. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih. Selamat malam buat Pak Sugianto Prima. Kak, cinta itu tidak harus memiliki. Betul. Dari dulu kita juga belajar mengikhlaskan semua yang kita suka atau sayang ya. Karena cinta tidak harus memiliki. Pilihannya dua. Terkadang kita itu memilih untuk orang yang kita cintai, yang kita kejar, atau orang yang mencintai kita, yang kita terima. Gitu. Lanjut, selamat malam buat Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadir Silent Hill. Silent Hill. Selamat malam, hadir Kak Alvira. Kalau aku yang seru, serasa kayak di film aksi kan dikejar-kejar gitu. Emang kamu pernah dikejar? Kamu merasa excited gitu ya? Lagunya kasih Bayi Bumerang di memori kita. Terima kasih kakak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak Rete, Chris Fislik, Mas Sutikno, Bunda Akila, Pak John Sablang, Pak Purmanam, Fani, Ayu Kumala. Terima kasih. Ada juga Ferial. Siap kak, kasihan banget ya, ternyata baru tahu kalau tulusnya sampai segitunya. Sering diabaikan, tapi menurutku itu tulus sekali. Yes. Biasanya cowok atau cewek yang kayak gitu tuh tulus ya, mencintai kita gitu, insya Allah. Terima kasih. Ada juga Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Mau curhat dikit masalah topik hari ini, Kak Alvira. Ada dua wanita yang kusuka, kejar-kejar aku dan ingin mendapatkan cintaku. Dua wanita yang suka ngejar-ngejar kamu berarti ya. Satunya dari Jogja dan satunya dari Kediri. Tapi biasa aja sih, jadi berasa superstar. Ada yang jatuh cinta, tapi akunya belum bisa menerima cintanya. Walaupun keduanya sering nembak dan di saat di titik jenuh dan bosan, keduanya akhirnya berkata, "Ya udah, aku nyerah mengejarmu." Nah, mulai saat ini tidak akan mengganggu lagi di kehidupanmu. Lalu berpamitan dan hapus kontakku dan hapus foto-foto kenangan saat berdua, saat jadi teman dekat. Terus udah, ini berarti kamu gak curhat bro. Kalau curhat itu cenderung ini loh, imbal balik ya, kayak misalnya minta saran gak. Tapi kalau ini ceritanya kamu bukan curhat, apa ya, kayak memberitahu ya. Tak kirain endingnya kamu mau ini, mau nanya menurut Kak Vira gitu ya, kira-kira di antara dua cewek ini, si A dan si B, aku pilih yang mana. Kirain gitu endingnya, atau ada minta saran yang lain gak. Ini bukan curhat bro ceritanya. Ini ceritanya kamu pemberitahuan ya, kalau aku nih loh Kak Vira lagi dikejar dua cewek. Lagunya di memori kita, Ipala Zuwardi, tentang cinta, oke? Okay? Dan ku lepas keduanya dengan pelukan, si Ella, terima kasih. Sesi berikutnya di Sapa via Facebook, kali ini kami hadirkan by Malik and Essential. Aduh. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh.

105.5 Master FM. Satu track warga sar yang dulu selama dipopulerkan oleh Titi DJ. Kali ini giliran Raisa dengan Bahasa Kalbu. Dua lagu populer dari Titi DJ ya, karya Andi Rianto juga. Di cover oleh Raisa dengan Bahasa Kalbu. Yang satunya itu di cover oleh Liodra dengan judul Sang Dewi. Lebih suka yang mana warga sar? Sang Dewi by Liodra atau Bahasa Kalbu by Raisa? Keduanya sama-sama bagus ya. Atau mungkin pertanyaannya lebih bagus mana, yang versi original atau versinya Titi DJ atau versi orkestranya Raisa maupun Liodra di zaman now gitu ya. Ya itu bukan topik sih. Kita kembali ke topik yang sedang berlangsung. Kali ini ngobrolin percintaan kalau hari Jumat. Rasanya gimana warga sar? Seandainya kamu dalam posisi dikejar terus oleh orang yang jelas-jelas udah bolak-balik kamu tolak cintanya gitu. Kamu kenal dengan seseorang ya. Kemudian secara gak langsung ternyata tiba-tiba selama ini dia tuh naruh perasaan ke kita. Alhasil di masa sekarang dia nembak kita gitu. Mau gak kamu jadi pacarku gitu. Atau bahkan kadang ada yang langsung melamar gitu. Mau gak kita nikah gitu. Tapi biasanya sih paling mainstream ya, itu diajak pacaran dulu, PDKT gitu ya. Ada yang langsung menolak, ada yang minta waktu. Ya aku butuh waktu buat mikir dulu ya gitu. Mungkin satu mingguan nanti kasih jawaban gitu. Ada juga yang langsung nolak saat itu juga. Nah ketika kamu udah memberikan jawaban antara iya atau tidak, mungkin kalau dalam hal ini kita yang dibahas adalah tidak ya, kita udah nolak dia sekali, ada beberapa orang yang langsung kabur gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang masih bertahan. Coba deh sekali lagi gitu ya. Mungkin gak dalam waktu dekat, tapi masih mengejar satu bulan lagi gitu, baru ngungkapin perasaannya lagi. Tapi di masa-masa itu kamu juga masih berjuang warga sar. Kayak misalnya masih sering ngechat dia, lagi ngapain, udah makan apa belum.

kalau belum makan yuk kita makan di luar. Atau kamu pulang kerja ada yang jemput nggak? Aku jemput ya, nanti aku anterin pulang gitu. Jadi kayak ya gimana sih kita mencoba berusaha buat ngedeketin dia gitu ya. Ada apa ya, kayak ada usaha gitu lah. Nanti baru setelah kurang lebih 1 bulanan, coba deh tak tembak lagi, kira-kira dia udah bisa gak ya nerima aku gitu. Mungkin masih ditolak lagi, coba lagi gitu. Sampai si dia ini punya pasangan baru kita berhenti ngejar dia gitu ya. Ada yang kayak gitu, Fergesa. Tapi ada juga yang udah berkali-kali mengejar ya, namun pada akhirnya diterima juga, itu juga ada. Tapi posisinya di sini kamu yang menjadi tersangka utamanya. Bukan kamu yang mengejar, tapi kamu yang dikejar. Wargesar, gimana sih rasanya dikejar terus oleh orang yang jelas-jelas udah kamu tolak bolak-balik cintanya? Apakah takut, ilfil, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Di Facebook Star 105.5 FM ada Yuda Skizofrenia. Hadir kak, tau lah ya aku dari mana? Dari Hong Kong. Hong Kong kan? Dari gratis. Kalau aku risih Kak Fira, apalagi kalau udah berteman baik. Soalnya juga pernah sih beberapa kali punya pengalaman kayak gini dulu, tapi jadi kayak deket sebagai teman gitu ya, tiba-tiba aja dia nembak jadi cowokmu gitu. Atau mungkin ya kamu ditembak, oh enggak kamu jadi cowokku gitu. Ih. Biasanya cowok yang aktif ya, ini ceweknya aktif banget nembak kamu gitu ya. Ih Yuda, sok-sokan nolak kamu ya. Ditolak sekali, dua kali, tiga kali jadinya canggung ya. Awalnya berteman baik jadi canggung, gak berteman lagi deh. Lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Udah kami persiapkan di sini tampil. Selamat mengudara kakak, semangat, siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisel di Gianyar Bali. Hadir sama sore menjelang malam Mbak Alvira Pau. Kalau aku takut ya kak, seandainya dikejar oleh orang gitu. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Berjumpa dengan Saiful Pul Oleh. Kalau aku sih mau. Mau apa? Lagunya Atta Halilintar ya kak, terima kasih. Kemudian ada Tam-Tam, selamat malam bos. Merasa risih dan terganggu sih kalau aku dikejar gitu. Udah ditolak tapi masih terus ngejar, jadi risih dan terganggu. Sederhana by Silon 7 udah kami hadirkan ya, terima kasih. Kalau di WA terbaru, selamat malam buat Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Kalau aku dikejar orang yang udah jelas-jelas aku tolak berulang kali, ya lari Kak Fira. Lari. Ini menolak cinta apa jogging ya? Lagunya Kemarilah Tenang by Mahalini dipersiapkan. Mau kirim salam buat Toto Blentrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, terima kasih.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Kakak, Kakak pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food. Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih Kakak pintar. Dan galak, Bu.
2: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star, kali ini dibawakan oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Gopak kita kemenit 48 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box ya. Unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian setelah kamu unduh ya, masuk ke aplikasi Radio Box dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Kemudian tinggal diklik aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun. Menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikutnya giliran Fiersa Besari dengan Lewat Doa.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pilihan.

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star
3: Mas,
2: FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga kita.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam warga Star, giliran segmen memori kita yang tampil hingga jam 8 ya. Dengan sajian musik pop Indonesia lebih lawas era 90-an hingga 2000-an. Terlebih kalau di Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Bukan hanya obrolan tapi juga lagu-lagunya ya. Ini bertemakan cinta yang cenderung tempo musiknya sendu, kalem gitu ya. Kalau yang ngebeat, yang up, yang semangat dan di luar percintaan, bisa kamu request hari Senin sampai Kamis aja. Oke. Obrolan atau topik hari ini warga Star, gimana sih rasanya dikejar terus oleh orang yang udah kamu tolak bolak-balik? Cintanya itu gimana warga Star? Apakah takut, ilfil atau yang lain boleh kamu sebutkan ya? WA di 0818310755, 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM, Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Setelah lagu dari Bumerang dengan Kasih, giliran Tentang Cinta by Ipang.

0: pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kakak, kakak kan pinter nih.
6: Ada maunya nih.
5: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
6: Masa gak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
5: Yeay, itu mah tahu.
6: Terus?
5: Tapi ada gak investasi yang pasti?
6: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
5: Skinvestasi? Apa tuh?
6: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
5: Oh.
6: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
5: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
6: Benar.
5: Makasih kakak pintar. Dan galak.
6: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Radio 95 Star FM. Satu lagu di Pesan via WA barusan tampil by 5 Minute. Aku patut membenci dia. Lagu ini dulu juga sempat dipopulerkan oleh Tere Warga Sar pada tahun 2003. Kalau versinya 5 Minute ini pada tahun 2010 gitu ya. Baik, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Edisi

Udah ngasih jempol manisnya kalau di postingan favorit kita via Facebook saya sapa. Ada Zaigo Widodo, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Oman Kanyor, Arfi Dianto, Marcel Funice, Solihin, Muhammad Syaifi, Saiful Pul Oleh, Andong Irawan, Ashin, Muhammad Yudi Bejo, Ayub Mamsin, ILKJ, Yuda Skizofrenia, Nur Huda, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Kelimat, Hendri Bid, dan Sidik M. Terima kasih untuk jempol manisnya. Terbaru kalau di WA 081831075. Ada Ayub Mamsin, ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya power metal yang Selamat Malam. Udah saya persiapkan tapi gak jadi saya putar. Atau masih saya pending karena kamu gak ngikutin topik. Udah saya caption loh. Dijawab dulu ya bro topiknya. Gak dijawab, jadi gak bisa keputar lagunya. Soalnya kalau di favorit kita harus ngikutin warna-warni program ya. Kalau hari Senin, Senin Semangat. Kalau hari Selasa, polling lagu baru. Kalau hari Rabu, fun polling. Hari Jumat, topik cinta. Yang free request itu cuma hari Kamis ya. Itu bisa ngikutin topik baru lagunya bisa dihadirkan bro. Kan tinggal ngejawab aja. Gimana sih rasanya dikejar terus oleh orang yang udah jelas-jelas kamu bolak-balik tolak cintanya? Apa gak nge nih dengan topiknya? Ya misalnya ada cewek yang ngejar-ngejar kamu terus gitu loh bro. Terus cewek itu nembak kamu gitu. Ayub, kamu mau gak jadi pacarku? Gitu. Tapi kamu gak suka sama dia nih, jadi kamu tolak gitu. Enggak deh, maaf ya aku gak bisa pacaran sama kamu. Gitu. Kamu nolak dia nih ceritanya. Nah tapi si cewek ini gak berhenti ya. Gak berhenti buat ngejar kamu, dia tuh masih ngejar kamu terus. Ditolak sekali, mungkin minggu depan atau bulan depan dia nembak lagi gitu. Ayub, kamu masih gak mau nih sama aku? Aku masih mau loh jadi pacarmu gitu. Kali ada yang bener ngejar kamu gitu ya. Sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Itu nembak kamu terus ya. Ada jeda beberapa minggu, beberapa bulan gitu. Intinya dia itu gak menyerah buat ngejar kamu. Nah ketika kamu dalam posisi seperti itu, gimana sih yang kamu rasakan misalnya ya? Apakah ngerasa takut dikejar terus? Atau ngerasa risih, terganggu, atau yang lain boleh kamu sebutkan gitu ya? Ada juga Albi Faizal di Wiyong, Surabaya hadir. Pengalaman punya mantan red flag masih ngejar-ngejar. Rasa takut itu muncul menghantui sampai ke bawah di alam mimpiku, Kak Fira. Terus gimana? Mantan yang kamu maksud ini berarti udah jadi mantan kan? Dan kamu gak apa-apa kan? Soalnya kan red flag banget ya. Ada ya cewek yang red flag, biasanya cowok gitu. Yang sampai kayak menghantui ceweknya gitu. Karena kan biasanya yang lebih frontal gitu ya, itu cowok ya. Tapi ini cewek gitu. Soalnya kalau cowok itu biasanya ada sisi apa ya, sisi kekuatannya. Kekuatan melebihi cewek dari segi ya kodratnya. Kan cowok diberikan kelebihan kekuatan daripada cewek gitu ya. Yang gunanya itu untuk melindungi cewek, bukan malah adu jago ya sama si cewek. Makanya biasanya di rumah tangga itu ketika si cowok kurang bisa mengendalikan emosinya ketika ada perselisihan, biasanya main tangan gitu ya. Kayak ada kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Itu makanya karena menyalahgunakan kekuatan badannya ya, yang harusnya melindungi cewek, istrinya, tapi malah adu jago ya. Ya kan bukan lawan ya, cowok sama cewek jelas cewek lah kalah. Orang dari segi kekuatan aja udah beda ya kodratnya. Kecuali cowok sama cowok, cewek sama cewek. Kalau mau adu jago maksudnya. Lagunya 5 Minute, Aku Patut Membenci Dia udah kami hadirkan ya bro. Terima kasih. Ya udah ngasih jamul manis kalau di story WA kami untuk postingan favorit kita. Saya sapa ada Hendri di Kedawung, Albi Faizal di Wiyong, Mas Iki di Kedawung, Ferial, Miun di Grati, Rofi di Bangil, Faris Alhamid di Pasuruan, Arfi di Dadap Kuning, Herman di Pasuruan, Rohim di Tanggulangin, Anwar Eko di Candi, Ani di Sidoarjo, Franky di Bangil, Siwi di Pasuruan. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenagen.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk yang barusan aja gabung ya, kalau di Facebook kami ketemu dengan Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Kalau aku sih malah makin ilfil ya Mbak, kalau dikejar-kejar terus gitu. Nyimak aja ya, selamat bertugas, tetap semangat Mbak. Siap, terima kasih Bro Oman. Ketemu juga dengan Arizatul di Pasuruan Kota. Alhamdulillah, tidak pernah mengalami Kak Fira. Terima kasih. Tapi emang kalau dikejar orang terus gitu ya, maksudnya mengejar cinta kita, itu termasuk kelebihan apa kekurangan sih warga Star? Kok alhamdulillah? Ya udah. Abis ini warga Star bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Ada Uzi Aulia yang bertugas hingga jam 10, oke? Okay? Berjumpa di lain kesempatan untuk program favorit kita. Kita break sementara waktu. Dan berjumpa lagi di Senin minggu depan, oke? Okay? Akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Sepintas lagu The Police yang berjudul Every Breath You Take terdengar seperti sebuah lagu romantis. Tapi kenyataannya, lagu rilisan 1983 yang ditulis oleh Sting ini bermakna cukup kelam. Every Breath You Take adalah tentang obsesi, posesif, dan penguntitan atau stalking. Lagu ini ditulis oleh Sting ketika masa perceraiannya. Bercerita tentang seseorang yang selalu mengawasi gerak-gerik sang mantan kekasih dengan perasaan tidak sehat akibat gagal move on. Di tahun 1997, Sean Combs, yang saat itu menggunakan nama panggung pop Diddy, merilis lagu album Missing You sebagai tribute untuk sahabatnya The Notorious B.I.G. dengan menyertakan sampling dari lagu Every Breath You Take.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, sebenarnya lagu ini sebenarnya cocok buat pagi hari ya kan, begins the day with the friendly voice gitu. Kalau kata Rush, The Spirit of Radio hadir membuka kebersamaan kita di Rock Hits di hari Jumat ini, tanggal 8 Mei 2026. The Spirit of Radio-nya kita sambungin ke Rock Hits sebagai program penutup. Bukan begin the day, close the day, bukan close the end the day gitu ya, lebih tepatnya. Oke, buat yang mau gabung ya, selamat bergabung bareng saya Uzi Aulia untuk 2 jam selanjutnya. Sekarang kita lanjut lewat lagu dari Foreigner. Kami hadirkan Say You Will.

105,5 Star FM. Buat Anda yang mau gabung dengan kami di Rock Hits untuk malam hari ini, langsung aja kirim pesan singkat melalui 081-831-0755. Atau bisa kirim komentar ke media sosial kami, salah satunya bisa lewat halaman Facebook di Star 105,5 FM atau juga lewat akun X at Star FM 1055. Ini udah banyak banget request yang masuk, sabar dulu, nanti kita baca satu persatu. Sekarang kita lanjut lewat lagu dari Judas Priest, ada Breaking the Law.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM diambil dari album kedua milik Coldplay yang berjudul A Rush of Blood to the Head yang rilis tahun 2002, yang mana itu udah kurang lebih 24 tahun yang lalu. Ya, kurang lebihnya 23-24 tahun yang lalu ya. Menjelang 24 tahun yang lalu. Judul lagu ini adalah The Scientist. Jadi buat Anda yang dari dulu mengikuti perjalanan dari Coldplay pasti tidak asing dengan lagu ini. Album yang banyak dipuji karena aransemennya dan juga teknik falsetto yang digunakan oleh Chris Martin ketika menyanyikan liriknya. Dan ini adalah gambaran ketika cowok itu lagi galau berat, yang mana dia mengharapkan cinta dan pemaafan gitu ya. Gak heran kalau kemudian lagu ini meraih 3 penghargaan dari MTV Video Music Awards.

Dari Kedawung Pasuruan yang menantikan Kid Rock dengan Only God Knows Why. Terima kasih. Ini lagu emang pas banget buat merenung malam-malam gini ya. Saya juga ketemu dengan Anwar Eko di Sidoarjo yang malam hari ini menantikan Lynyrd Skynyrd dengan You Got It Right. Terima kasih Mbak Uzi, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Sutikno, Pak John, Fanny, Ayu Kumala. Dan ada Agus Valian juga yang menantikan lagu dari Faith No More, judulnya Epic atau Easy. Salah satu pokoknya hadir ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu track yang kami siapkan dari Kid Rock dengan Only God Knows Why.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105,5 Star FM diambil dari album kedua. Sorry, album ketiga. Milik Faith No More ini adalah single kedua di album ini. Judul albumnya The Real Thing dan judul lagunya adalah Epic. Dan yang menarik sebenarnya mereka gak expect kalau lagu ini bakal meledak pada saat itu. Karena bisa dibilang Epic ini adalah lagu breakthrough-nya Faith No More ya. Kalau istilahnya orang Indonesia tuh kayak pecah telurnya mereka gitu. Akhirnya di album ini mereka pecah telur juga lewat lagu Epic yang akhirnya menduduki peringkat 9 di chart Billboard Hot 100 dan nomor 7 di chart Cashbox Top 100. Yang mana ini bisa dibilang kayak lagu tersuksesnya mereka dan paling populer. Sampai saat ini juga masih menjadi lagu yang sangat populer dari Faith No More dan sering banget mereka bawain di konser. Dan yang unik, mereka ini kan band rock ya, tapi lagu Epic ini dibawakan dengan aransemen rap metal, rap rock, punk metal, dan alternative metal. Jadi band rock bawain rap itu udah mind blowing. Dan selamat malam buat yang tadi sudah request lagu ini dari Faith No More, sudah kami hadirkan. Selamat malam untuk Robert Cavalera yang ada di tetes requestnya John Bon Jovi. John Bon Jovi ya, bukan Bon Jovi. Dengan Santa Fe atau Bull For My Valentine dengan Tears Don't Fall. Kenapa minta yang ballad-ballad? Lagi, kenapa? Sebelumnya juga ada request dari Bams di Sidoarjo yang ingin mendengarkan Avenged Sevenfold dengan Afterlife. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus di sini juga ada Albi Faisal yang menantikan Gorillaz dengan El Mañana. Huruf N yang tengah itu di kayak ada benderanya gitu kan. Terus untuk Arfi, ini requestnya dari Halloween, Where the Rain Grows. Salamnya untuk Robert Cavalera, Tom Bonatti, kemudian Toto, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, Mas Franky, Mas Sutikno, banyak juga yang disalamin. Untuk Non Uzi, terucap semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam tiga jari. Maksudnya kayak hand sign-nya rock gitu ya. Bukan tiga jari yang lain ya. Oke, selamat malam juga untuk Mas Franky di Bangil menantikan salah satu hitsnya Deep Purple yaitu Soldier of Fortune. Mau tebar salam untuk Satria Putra, Santi, Tom, kemudian Vena, Chris Fislik, Aska, Bams, Arfi, Dewi Istar, kemudian Ayub, Echa, Hendrik, Iva, Andro, Naila, semuanya. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Terima kasih untuk Mas Franky. Sekarang kita dengarkan dulu satu track dari Avenged Sevenfold dengan Afterlife.

105,5 Star FM yang tadi sudah request Santa Fe. Selamat mendengarkan dari John Bon Jovi. Kita sapa kembali yang sudah bergabung banyak kali ini. Antri panjang. Ya udah. Ada Tayadi Naib. Anda ini kenapa ya? Saya ngerti. Anda ini ngefans banget sama Dream Theater ya. Ngerti banget. Cuman mohon maaf ini ya. Berani bener ini request The Ministry of Lost Souls. The Ministry of Lost Souls ya, bukan Love Souls. Tipu nih kayaknya. Tapi masalahnya tuh ini lagu durasinya ya, saya kasih tahu 14 menit. Lebih sekian detik gitu loh. Hampir 15 menit lah. Ini mohon maaf, mau ngebajak jam siaran saya apa gimana? Terus di sini juga ada Jeffrey di Ngoro, Mojokerto, yang request lagu dari Silverchair dengan It's Not Real Sun. Thank you, oke, sama-sama. Ada juga Ayub Momsin yang request lagu dari Alex S. King Alexandria yang judulnya The Black. Untuk Rio di Pandaan, ini mohon maaf banget request Anda keduanya gak tersedia, bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dari Facebook saya ketemu dengan beberapa yang tadi juga sudah kirim WhatsApp. Terus juga di sini ada Saiful. Ada Mas Heru yang request Prisoners in Paradise dari Europe. Terima kasih, bukan Europe ya. Ada Imam dari Mojoanyar Mojokerto yang request lagu dari Paramore judulnya Crush Crush Crush. Terus Marcel yang request lagu The Last Will. Saya cek dulu apakah tersedia atau bisa diputar atau tidak gitu ya. Tapi sekarang kita simak dulu satu track dari Asking Alexandria dengan The Black.

105,5 Star FM. Jadi gara-gara sebuah video yang ditonton sama Daniel Jones, lagu Israel Sun ini kemudian tercipta atau jadi ide gitu ya buat menulis lagu ini. Jadi ceritanya dia nonton video gitu tentang sebuah eksekusi. Dia nonton di satu malam, habis itu waktu tidur dia mimpi soal apa yang dia tonton. Terus pas bangun dia mikir kayaknya bagus juga tuh buat lagu gitu kan. Akhirnya dibikinlah lagu dan dimasukkan dalam album Frog's Tomb yang rilis tahun 1995. Yang sampulnya tuh khas banget dengan gambar kodok ijonya itu ya. Cuma sayangnya lagu ini kayak pemicu, bisa dibilang kayak diikuti oleh beberapa kejadian yang kurang menyenangkan. Yang pertama ketika Silverchair ini ceritanya tampil gitu ya di satu acara musik. Dan bawain lagu Israel Sun gitu, dia dilempar botol gitu sama salah satu penonton di acara itu sampai bikin alisnya yang sebelah kiri itu sampai dapat 6 jahitan. Itu kan udah parah banget ya. Terus habis itu di tahun 1996 itu ada satu percobaan pembunuhan gitu yang terjadi di Washington, yang mana ternyata si pelaku ini terpengaruh dengan lirik yang ada di lagu Israel Sun. Padahal dari manajer band sendiri yaitu John Watson menegaskan kalau Silverchair itu nggak pernah sama sekali mempromosikan yang namanya kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam karyanya. Agak ngeri juga kalau karya kita bisa mempengaruhi pikiran. Kalau mempengaruhinya itu dengan cara mempengaruhi hal-hal yang baik, kita seneng ya. Tapi kalau bahaya gini ya aduh gitu loh. Kita tinggalkan dulu Israel Sun dari Silverchair. Saya menyapa untuk Venita dan Biji Santoso yang sudah memberikan stikernya. Kemudian ada Satria Putra yang menantikan Skid Row dengan Youth Gone Wild. Ada Tony Azura juga yang menantikan Jaded dari Aerosmith. Kemudian Wawa menantikan Within Temptation. Dan juga ada Pak John yang nyimang sambil ngublek-ngublek mie. Enak tuh malam-malam gini makan mie rebus ya. Cuma sekarang kita dengerin lagu yang satu ini, sudah pasti Anda semuanya hafal ya, ada di Purple dengan Soldier of Fortune.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month bersama Geisha. Sabar dulu yang request yang belum terputar ya. Semoga setelah ini. Jadi kalau ngomongin lagu-lagunya Geisha tuh ternyata rata-rata diciptakan oleh sang gitaris yaitu Robby Satria. Cuman sayang nih tahun 2022 lalu dia sempat ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba bersama rekannya. Dan ini ternyata bukan penangkapan yang pertama. Jadi udah kali ketiga kasus gitaris dari Geisha ini terlibat kasus narkoba. Sebelumnya dia sempat ditangkap di tahun 2013 dan 2015. Dan setelah lebih dari setahun menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, tahun 2023 Robby dinyatakan bebas dari penjara. Dan sudah pasti para rekan-rekannya di Geisha juga menyambut baik kebebasan dari Robby. Dan kita sih berharap gak akan ada lagi penangkapan di masa-masa yang akan datang ya. Karena karya-karyanya Robby ini yang bisa dibilang udah nyatu banget dengan Geisha. Kita dengarkan salah satu lagu dari Geisha, ada Penyesalan Terdalam.

0: chàng tương xế hát
1: Gia phê nơ kê
2: Pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM, diambil dari album Riot milik Paramore. Lagu ini judulnya Crush Crush Crush. Seringnya ditulis itu kayak gandeng semua gitu ya, dengan huruf kecil. Dan ini sering banget muncul di game-game yang bertema musik rock. Tahun 2007-an kan populer ya game-game sejenis itu. Kemudian terpilih sebagai Choice Rock Track untuk penghargaan Teen Choice Award. Jadi ya sebuah penghargaan yang para penilainya atau para votersnya itu para remaja gitu. Walaupun banyak yang bilang kalau dari segi musik sendiri kayak Paramore ini mencoba meniru Metallica gitu ya. Ada beberapa yang berpendapat seperti itu. Tapi di lagu ini, kayaknya dibandingkan Metallica itu banyak yang bilang lebih mirip lagunya Kelly Clarkson atau Avril Lavigne gitu. Entah karena vokalisnya cewek. Atau mungkin dibandingkan musiknya Metallica ini, Paramore itu kesannya terdengar lebih ringan gitu ya. Kalau bicara soal Metallica, tadi ada yang request lagunya Metallica yang Master of Puppets. Ini kalau hari ini nggak bisa dimainkan, besok bisa di request deh di Rockstars ya. Untuk Pak Sugianto Prima, terima kasih sudah bergabung. Ini antrian keberapa? Terakhir aja belum tentu, Pak. Pembenati ini requestnya kok terlalu eksperimental ya. Jadi nggak bisa saya mainkan di Rock Hits malam hari ini. Mohon maaf sekali. Tapi semoga lagu-lagu lainnya cukup menghibur Anda malam hari ini. Yang sudah memberikan like-nya juga terima kasih banyak. Dan jangan lupa Anda bisa juga mendengarkan siaran kami melalui radio online. Salah satunya bisa lewat website www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan satu lagu yang bernuansa slow dari Europe, ada Prisoners in Paradise.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Aerosmith yang judulnya Jaded ini baru saja membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, tanggal 8 Mei 2026. Dan karena sudah mendekati pukul 10 malam, jadi kami tutup dulu acara-acara di Star FM untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda mulai pukul 8 malam tadi. Dan bisa ketemu lagi di hari Senin mendatang. Mohon maaf, banyak request yang belum bisa kami mainkan untuk hari ini. Dan terima kasih sekali lagi sudah memilih 105,5 Star FM sebagai teman aktivitas Anda. Akhirnya saya Uzi Aulia pamit dulu. Sebagai penutup kami hadirkan Skid Row dengan Youth Gone Wild. Jadi selamat malam dan selamat beristirahat.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Biarlah rasa syukur kita kepada Tuhan selalu menjadi alasan untuk kita menjadi umat yang memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk persekutuan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia mengizinkan kita untuk ada di hari yang baru. Biarlah hari yang baru yang telah Tuhan jadikan boleh membawa kita semakin bersorak-sorai memuji memuliakan namanya. Mari kita akan awali persekutuan hari ini, kita satukan hati dan berdoa.

Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena kebaikan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya hari ini mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Dan biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu kami membawa korban pujian penyembahan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan hari ini. Tuhan bertahta atas puji-pujian kami. Kami meyakini ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya dari awal hingga akhirnya nanti kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dirasakan oleh setiap persekutuan yang mengikuti ibadah persekutuan pada saat pagi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami memulai persekutuan udara praise slot program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pendengar terkasih, pagi hari ini satu pujian dari Matt Redman dengan Bless the Lord sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa pujian sebelum nanti kita akan merenungkan firman Tuhan. Dibawakan oleh Angel Peters, Tuhan Penolongku.

105,5 Star FM. Satu pujian yang dari dibawakan oleh GMS ya, dengan satu pujian yang berjudul Tiada Tempat Yang Tersisa. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bacaan kita cukup panjang ya, dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai yang ke-17 kita akan baca bersama, dan tema renungan kita yaitu tentang waspadai akar pahit. Waspadai akar pahit. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan berdoa.

Tuhan, hari ini bersama dengan umat-Mu, kami menyediakan telinga dan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap. Tetap kami meminta hikmat Tuhan turun atas kami, supaya dengan hikmat daripada Tuhan, kami mengerti firman Allah yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Bahkan Tuhan juga menolong kami, supaya dengan kesanggupan daripada Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, biarlah firman-Mu menerangi langkah hidup kami dan membawa kami menjadi bejana yang indah seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu, kami siap menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Mari pendengar terkasih, kita akan membaca bersama ya dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai yang ke-17, nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas

hina hal-hal rohani, tidak hormat terhadap kekudusan. Pilihannya yang gegabah itu pun membawa penyesalan mendalam, tapi tidak dapat dipulihkan. Dalam kemarahannya, Esau dendam terhadap Yakub, dan rusaklah kesatuan mereka sebagai keluarga. Kisah Esau ini menjadi peringatan supaya kita jangan kehilangan anugerah Allah. Bukan berarti Allah mencabut keselamatan secara sewenang-wenang. Namun respon kita yang gagal hidup dalam kasih karunia Allah itulah yang dapat membuat kita kehilangan anugerahnya. Dengan kata lain, kita bisa kehilangan kasih karunia Allah karena sikap hati kita yang menjauh, mengabaikan, atau menolaknya dengan berlaku dosa, memendam kepahitan dan hidup dalam ketidaktaatan. Kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga terhadap hal-hal kecil dalam hati yang berpotensi merusak. Kita perlu membersihkan hati secara rutin dari luka atau kepahitan yang belum beres. Cepat berdamai dan melepaskan pengampunan, supaya tidak berkembang menjadi akar pahit. Sebab akar pahit tidak hanya merusak diri sendiri, melainkan dapat menjalar kepada orang lain, menghasilkan pertengkaran dan perpecahan. Untuk itu, libatkanlah Tuhan dalam mengambil keputusan, supaya jangan berakhir pada penyesalan yang tidak terpulihkan. Hari ini pendengar terkasih, biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, menjelang perayaan Pentakosta yang akan kita selenggarakan di 24 Mei yang akan datang, dan di minggu depan hari Kamis tanggal 14 kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan 10 hari dari peristiwa kenaikan dan Pentakosta, kita tahu banyak gereja mengadakan doa pencurahan kuasa Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan supaya dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kepada kita semuanya, supaya Dia menjagai hati kita, tingkah laku kita, ucapan kita, supaya tidak membuat orang menjadi sakit hati, tetapi benar-benar kita melibatkan Tuhan dan tidak menyesal di kemudian hari. Kami hadirkan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan dari Feren ya dengan Ku Berserah. Satu pujian yang mengajak kepada kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang berserah kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Allah sedang turun tangan memberikan pertolongan buat kita semuanya. Pendengar terkasih, nats kita hari ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tapi di terjemahan baru yang kedua, ayatnya berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah. Kalau di terjemahan baru, di sana dikatakan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, tetapi di terjemahan baru yaitu kehilangan anugerah Allah. Ketika seseorang kehilangan anugerah Allah, ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, ternyata ada dampak negatif yang muncul kita ketika kita berada di luar kasih karunia Allah. Di situ pasti ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit ternyata sumbernya adalah ketika kita jauh dari kasih karunia Allah, ketika kita hilang anugerah Allah. Tentu kita berharap, kita menginginkan bahwa kasih karunia Allah itu terus ada dalam diri kita. Bahkan saat kita berdoa pun kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, biarlah kasih karuniamu menyertaiku. Itu doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena kasih karunia, anugerah Allah, mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan kita. Kita bisa mengkoreksi diri kita, apakah saat-saat ini, akhir-akhir ini, kita menjadi orang yang suka akar pahit. Kita pahit dengan satu orang, dua orang, tiga orang. Padahal belum tentu orang yang membuat hati kita sakit itu sadar, karena kita telah menyakiti hatinya. Mungkin tindakan mereka, mungkin kata-kata mereka adalah kata-kata yang tidak sengaja keluar dari mulut mereka. Tetapi karena kita sudah mendengar dan memasukkannya dalam hati, maka disitulah timbul akar pahit. Disitulah timbul kemarahan, disitulah timbul sesuatu yang membuat orang menjadi jauh daripada Tuhan. Mari jagalah kasih karunia Allah. Ingat, kasih karunia Allah itu sudah tercurah sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia Allah itu telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, bahkan diberikan kepada kita. Kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, kita sendiri yang akan rugi. Toh kasih itu sudah diberikan, kasih itu sudah dicurahkan kepada kita, umat tebusannya. Kalau sampai akhirnya kita tidak merasakan kasih karunia Allah, kalau sampai akhirnya kita tidak menikmati kasih karunia Allah, kita sendiri yang rugi. Untuk itu, mari jagai, supaya dengan ketika kita menjagai, kita tidak akan mengalami yang namanya rasa benci, dendam, ketidaksetiaan dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Tapi kita hidup dalam kasih Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, sehingga melalui berkat-berkat yang telah kita terima daripada Tuhan, kita tahu bahwa berkat Tuhan itu besar sekali, limpah sekali dalam kehidupan kita. Masakan dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, akhirnya kita jauh, tidak bisa menikmatinya lagi, karena kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kita
tidak hidup lagi di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerah Allah. Mari, sadarilah, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan ya, Yohanes pasal 15, bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu sudah lepas dari pokok, maka ranting itu akan mati. Sehingga yang terjadi adalah ranting itu akan dibakar karena sudah tidak bermanfaat lagi. Tapi kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah pokoknya dan ranting kita ini melekat pada pokok anggur, bahkan kita tambahi dengan kehidupan yang berbuah di hadapan Tuhan, tentu Tuhan tidak akan pernah memotong ranting, tetapi justru Dia akan membersihkan ranting kita, mungkin dari daun-daun yang sudah kering, mungkin dari daun-daun yang terlalu rimbun sehingga menghambat dari buah yang berbuah banyak. Kita tahu dalam proses penanaman buah ya, ada beberapa orang yang akhirnya memangkas daun-daun yang terlalu rimbun supaya yang terlihat itu bukan daunnya tetapi buahnya. Kiranya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam diri kita dalam melakukan firman Tuhan hari ini, supaya kita menjaga diri kita hidup benar di hadapannya, menjaga diri kita tetap menyenangkan hatinya. Satu pujian kami hadirkan dari Putri Siagian, El Shaddai.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini seperti biasa ya, jam 6 pagi waktunya saya menghadirkan Gema Nafiri. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri. Tuhan memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Saat pandangan kita mulai bergeser, Ibrani 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal ketiga ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, perhatikanlah Yesus, Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti orang yang membangun lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, tetapi Allah lah yang membangun segala sesuatu. Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab atas rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, ada masa dalam hidup ketika iman tidak benar-benar hilang, tetapi perlahan memudar. Kita masih percaya, masih berdoa, masih datang kepada Tuhan. Namun tanpa disadari, perhatian hati kita tidak lagi utuh. Pikiran kita dipenuhi banyak hal, kekhawatiran, pekerjaan, kebutuhan hidup, dan tekanan yang datang silih berganti. Dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 hadir dengan suara yang lembut namun tegas. Perhatikanlah Yesus. Bukan sekedar melihat sepintas atau mengingat sesekali, tetapi memandang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sadar dan terarah. Ajakan ini menjadi sangat berarti ketika kita memahami latar belakangnya. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang yang percaya, yang sedang berada dalam tekanan berat. Mereka telah mengenal Kristus, tetapi perjalanan iman membuat mereka lelah. Tekanan yang mereka alami tidak sederhana, mulai dari penderitaan, keletihan rohani, kekecewaan, hingga munculnya keinginan untuk kembali kepada kehidupan lama yang terasa lebih aman. Di tengah pergumulan itulah, mereka diingatkan kembali pada satu hal yang paling penting. Arahkan kembali pandangmu kepada Yesus. Penulis surat ini menyapa umat percaya sebagai saudara-saudara yang kudus, orang-orang yang telah dipanggil untuk tujuan surgawi. Itu berarti hidup kita tidak lagi berjalan tanpa arah. Kita bukan lagi milik dunia ini sepenuhnya. Kita adalah milik Tuhan, dipanggil untuk berjalan menuju sesuatu yang kekal. Namun dalam perjalanan itu, kita bisa kehilangan fokus. Karena itu, kita diingatkan untuk kembali memusatkan perhatian kepada Yesus, Sang Rasul dan Imam Besar. Ia adalah utusan Allah yang menyatakan isi hati Allah kepada manusia, sekaligus perantara yang membawa manusia kembali kepada Allah. Lalu penulis membawa kita pada sebuah perbandingan yang sangat penting. Ia menyebut Musa. Bagi umat Israel, Musa bukan tokoh biasa. Ia adalah pemimpin besar, pembawa hukum Tuhan, dan pengantara antara Allah dan umatnya. Ia dikenal sebagai pribadi yang setia dalam seluruh rumah Allah. Kesetiaan itu terlihat dalam perannya sebagai pelayan di dalam rumah tersebut. Dalam pemahaman perjanjian lama, rumah Allah bukan sekedar bangunan, melainkan bangsa Israel itu sendiri, umat yang menjadi miliknya. Tempat Musa dipercaya untuk melayani dan mengelola dengan penuh tanggung jawab. Dan firman Tuhan tidak menyangkal itu. Musa dihormati, kesetiaannya diakui. Namun justru dari situlah kebenaran yang lebih dalam dinyatakan. Yesus lebih besar, bukan karena Musa gagal, bukan karena Musa tidak setia, tetapi karena posisi Yesus berbeda. Musa adalah pelayan dalam rumah Allah. Ia melayani dengan setia, menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya, dan memberi kesaksian tentang sesuatu yang akan datang. Tetapi Yesus adalah anak atas rumah itu. Bayangkan sebuah rumah, seorang pelayan boleh sangat setia, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bahkan dipercaya sepenuhnya. Namun, ia tetaplah pelayan. Ia tidak memiliki rumah itu. Anak berbeda. Ia memiliki hubungan, otoritas, dan hak atas rumah itu. Demikianlah Kristus. Ia bukan hanya bagian dari karya Allah, ia adalah pusatnya. Ia bukan hanya pelayan dalam rencana keselamatan. Ia adalah anak yang berkuasa atas semuanya. Dan disinilah bagian yang paling menyentuh. Firman Tuhan berkata bahwa rumah itu adalah kita. Kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Kita adalah umat yang dibangun dan dipelihara oleh Kristus sendiri. Namun, ada satu kalimat yang tidak boleh kita abaikan. Kita menjadi bagian dari rumah itu jika kita tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan sampai akhir. Artinya, iman bukan hanya tentang bagaimana kita memulai, tetapi tentang bagaimana kita bertahan. Banyak orang memulai dengan semangat, tetapi tidak semua bertahan dengan setia. Ada yang perlahan menjauh, ada yang tetap berjalan tetapi tanpa arah yang jelas. Ada yang masih percaya tetapi hatinya sudah tidak lagi hangat. Karena itu, firman ini seperti suara yang memanggil kita pulang dan kembali memandang Yesus. Bukan kepada keberhasilan kita, bukan kepada kekuatan diri kita, bahkan bukan kepada tokoh-tokoh iman yang kita kagumi, tetapi kepada Kristus, Sang Anak yang setia dan memegang hidup kita. Sahabat Alkitab, hari ini mari kita diam sejenak. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, cobalah bertanya dengan jujur, kemana arah pandangan hati kita selama ini? Apakah kita masih sungguh memandang kepada Tuhan? Atau kita lebih banyak memandang kepada deretan masalah dalam kehidupan kita? Apakah pengharapan kita masih hidup? atau perlahan mulai pudar tanpa kita sadari. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita merasa jauh, lelah atau kehilangan arah, firman Tuhan tidak datang untuk menghakimi. Firman ini datang untuk mengundang kita dalam pertobatan, untuk kembali. Kembali memusatkan hati kita kepada Kristus, sebab hanya ketika kita memandang kepadanya, kita tidak kehilangan arah. Dan hanya ketika kita berpegang kepadanya, kita tetap tinggal sebagai rumahnya. Dalam keheningan, marilah kita berdoa dalam hati. Tuhan, seringkali aku berjalan tanpa benar-benar memandang Engkau. Aku sibuk dengan banyak hal dan tanpa sadar hatiku menjauh. Hari ini aku kembali mengarahkan pikiran dan hati hanya kepadamu. Peganglah hatiku agar tetap percaya. Kuatkan aku untuk tetap bertahan sampai akhir. Amin.
1: Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Sekali lagi, saya ulangi. Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Sekali lagi di nomor 0811-1925-400. Atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemait@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemait@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan TWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, pagi hari ini Gemana Firi sudah kami hadirkan ya. Kemarin Bu Ani menanyakan kalau mau mengikuti kuis dari Gemana Firi bagaimana caranya. Tadi sudah disampaikan oleh Gemana Firi ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ibu bisa mengikuti dan menjawab pertanyaannya, dan siapa tahu Ibu bisa mendapatkan hadiah Alkitab terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan diikuti kuisnya, dan saya yakin Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat yang melimpah buat kita semuanya. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, sebelum saya menyapa, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu pujian yang dibawakan oleh Citra Skolastika dengan Pertolongan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian dari Regina ya, dengan Anugerah Terindah. Pujian ini membawa kita di menit ke-35 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silahkan waktu yang kami miliki sampai nanti di jam 7:30 pagi ya. Terima kasih, kami juga sudah mulai live TikTok. Untuk pendengar terkasih yang ingin melihat siaran langsung dari Radio Star FM, silahkan ya. Betul sekali Bu Nini, yang ada di kawasan Situbondo. Ini karena memang di akhir-akhir ini cukup banyak pekerjaan, sehingga tidak bisa live ya beberapa saat, beberapa waktu. Dan tentunya masih bisa mendengarkan program Radio Star FM melalui radio box begitu ya. Selamat pagi Pak Purmanam, Tuhan penolongku dari Angel Peters tadi sudah hadir ya. Amsal 29 ayat 25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin, terima kasih untuk ayat yang dibagikan. Bapak Waluyo Adi membagikan ayat dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Furin, terima kasih pagi ini menyapa Pak Purmanam, Pak Lukas, juga untuk Bapak Gembalaku, Ko David, Ko Yuda, dan semua teman-teman ibadah Army of God GMS. Jangan lupa nanti ibadah. Terima kasih untuk pujiannya tadi sudah hadir. Om Aliani, dukungan doanya nanti ya di akhir acara Persekutuan Udara Praise Lord Program. Bu Kamila, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Percayalah, lelahmu, sakitmu, sabarmu akan digantikan dengan kebahagiaan. Amin. Ibu Ira, shalom, selamat pagi. Roh Kudus hadir di sini, tadi sudah kami hadirkan. Pak Mardani juga, peganglah tanganku Roh Kudus, tadi juga sudah kami hadirkan ya, dari kawasan Surabaya. Ibu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Ku berserah, tadi saya hadirkan versi dari Feren ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pak Kian juga untuk pujian dari Putri Siagian El Shaddai, tadi sudah kita dengarkan bersama untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan pujian yang lain ya. Kali ini yang akan kami hadirkan ada satu pujian dari Symphony Worship. Nanti kami lanjut lewat pujian yang dibawakan oleh Frankie Kuncoro dan Sydney Mohidi, yang terambil dari album live recording ketika Frankie Kuncoro melakukan konser di beberapa waktu yang lalu dengan tajuk Jesus Forever. Dan nanti salah satu pujiannya duet bersama dengan Sydney Mohidi akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, kita dengar dulu dari Symphony Worship, Sebab Kasihmu Besar, Mazmur 108.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Care City Worship dengan cetak ya, Janjimu Tuhan Kekuatanku. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Roni Kusuma, Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Untuk pujiannya tadi sudah saya hadirkan, untuk dukungan doanya nanti ya. Bu Aci, menabur kebaikan tidak akan sia-sia, suatu saat kita akan melihat hasilnya. Terima kasih Bu Aci. Ada Ibu Hana, shalom, selamat pagi. Berikanku hati seperti hatimu, tadi sudah kami hadirkan dari Nikita. Pak Tony, dukungan doanya dalam kesehatan mata nanti ya di akhir acara. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala. Menyalahkan orang lain atau diri sendiri tidak akan membawa solusi yang baik, karena itu adalah perbuatan orang yang bodoh atas kemalangannya sendiri. Umat Kristiani harusnya lebih memilih bijak tanpa menyalahkan siapapun. Dengan begitu, maka kita akan hidup dengan hati yang tenang dan bahagia, jasmani dan rohani dalam Tuhan Yesus. Amin, terima kasih. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi, sehat ya. Pagi ini menyapa Bu Ira. Terima kasih juga untuk Bu Anis yang ada di Nganjuk. Selamat bekerja, sabar, tabah selalu. Untuk Om Yudi juga, terima kasih, Tuhan memberkati. Maunya terlihat masih muda begitu ya Pak Setia Budi kalau Om Yudi itu. Baik, ada keluarga Widodo dari kawasan Pamekasan. Puji Tuhan, terdengar jelas di Pamekasan, pujian selalu tepat waktu. Sebentar lagi akan kami hadirkan. Paula, terima kasih. Care City Worship-nya baru saja muncul. Untuk pujian yang diinginkan, saya cari dulu ya Bu ya. Kalau tidak ada, mohon maaf. Saya juga belum pernah mendengar untuk pujian yang diinginkan. Tapi kalau ada pasti akan kami hadirkan, sabar. Dan saya akan cari terlebih dahulu. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita dengarkan dulu, ini pilihannya keluarga Widodo ya. Ada dari JCC Worship bersama dengan Feren, Josie, Widya, dan Elin Cokro. Selalu tepat waktu.